kondra mang opo sana mang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondre bung stray def stray we no sa frede gado na we fesimang heri libi tena dede visa feti ji sranang.